si e oninien e amerike jesus baba du maria inu e ba meko e sa meke sranga bo sa okura nya kekun ofa manyamie e sa miamewu sranga bo e yo inwa mfamia nie mfa ijo na betiminga radio nu e sa miamewu ame bla like kokola sa be soin e be si yo bla wa fo blen fa manyamie fa kisa manzinu ma beti nyamia nie wa ijo ma beti nyamia nie a fo blen fa manyamie adumaye nyamie rien nyamie kusu oyorie manyamie bobo ora mesu.